0: Ada jenak sekilas bihun dan soun terlihat sangat mirip sehingga banyak orang sering tertukar saat membelinya. Padahal kedua jenis mie tipis ini memiliki bahan baku, tekstur, dan karakteristik yang berbeda. Mengutip dari akun Instagram @apabedanya ya, bihun merupakan mie tipis yang dibuat dari tepung beras. Karena berasal dari beras, bihun memiliki warna putih kusam sebelum maupun sesudah dimasak. Setelah direbus, bihun cenderung tetap berwarna putih dan tidak menjadi bening. Teksturnya pun lebih padat, sedikit rapuh, serta tidak terlalu kenyal saat dikunyah. Sementara itu, soun dibuat dari pati atau tepung yang berasal dari berbagai umbi dan kacang-kacangan. Bahan yang paling umum digunakan adalah pati, kacang hijau, kentang, atau ubi. Perbedaan bahan baku tersebut membuat soun memiliki karakter yang khas. Setelah dimasak, soun berubah menjadi transparan sehingga sering disebut sebagai mie kaca atau glass noodles. Dalam dunia kuliner, pemilihan antara bihun dan soun biasanya disesuaikan dengan jenis masakan. Bihun lebih sering digunakan untuk bihun goreng atau soto, sedangkan soun banyak ditemukan pada sup, bakso, capcay, hingga aneka isian lumpia. Meski memiliki bentuk yang hampir sama, keduanya memberikan sensasi makan yang berbeda. Perbedaan tekstur inilah yang membuat setiap hidangan memiliki cita rasa dan pengalaman tersendiri. Memahami perbedaan bihun dan soun dapat membantu masyarakat memilih bahan yang tepat saat memasak. Dengan begitu, hasil masakan akan lebih sesuai dengan karakter hidangan yang diinginkan. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri

0: ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
1: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
0: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
1: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
0: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
1: Aku.
2: Gemuk. Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

94 JFM RRI 4 Penggulu Suara Budaya Bengkulu. Adik sana selamat pagi ya. Jadi waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 waktunya adik sana untuk yang berangkat kerja mungkin atau mungkin sudah berangkat sekolah. Karena kau terpantau di perempatan simpang skip, terpantau ramai lancar adik sana, jadi tetap hati-hati untuk di jalan ya. Karena ada yang tersayang menanti di rumah nanti sore. Jadi pengennya datang sampai rumah kembali dengan sehat, selamat, bahagia, ceria, pokoknya lah. Jadi sana kita putarkan terus lagu-lagu sana. Di sana jangan kemana-mana, tetap di perempat Penggulu Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Adik Senak Kemenak terus memperkuat sistem pengelolaan aparatur melalui penerapan manajemen talenta sebagai langkah strategis dalam memastikan pengembangan karir ASN berlangsung secara objektif, transparan, dan berbasis sistem merit. Kebijakan ini diharapkan mampu melahirkan ASN yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi bagi Indonesia maju. Merujuk website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Kepala Biro SDM Kementerian Agama RI Dr. Muhammad Zain menjelaskan bahwa kebutuhan penerapan manajemen talenta tidak terlepas dari besarnya organisasi Kemenak yang mengemban dua mandat utama, yakni urusan keagamaan dan pendidikan. Kompleksitas tersebut menuntut tata kelola SDM yang semakin adaptif dan profesional. Ia juga menjelaskan bahwa implementasi manajemen talenta diperkuat dengan pembentukan komite talenta berdasarkan KMA nomor 205 tahun 2026. Komite tersebut bertugas melakukan verifikasi pemeringkatan, validasi data nilai kerja dan potensi ASN, menerapkan pemetaan 9 kota, serta memberikan rekomendasi terkait pengembangan, penempatan hingga akuisisi talenta ASN. Ia mengingatkan agar setiap hasil pengembangan kompetensi seperti sertifikat pendidikan dan pelatihan segera diunggah dalam sistem kepegawaian sebagai sistem bagian dari rekam jejak pegawai. Data tersebut akan menjadi salah satu indikator yang penting dalam proses pemetaan talenta dan pengembangan karir ASN. Kabar berikutnya, di sana Pemkot Bengkulu bergerak cepat memberikan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di Jalan Kuala Alam, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu. Kebakaran yang terjadi pada Senin 20 Juli 2026 malam itu menghanguskan satu unit rumah permanen beserta 4 sepeda motor milik keluarga Poniman. Meninjau langsung lokasi kebakaran, Wali Kota Bengkulu Dedi Bayudi memastikan pemerintah hadir untuk membantu kebutuhan korban pasca kejadian. Bantuannya disalurkan antara kursi roda, tongkat penyangga, serta layanan dukungan psikososial bagi keluarga terdampak. Selain bantuan kebutuhan dasar, Pemkot Bengkulu juga membantu pengurusan berbagai dokumen penting yang ikut terbakar seperti KTP, ijazah, hingga dokumen administrasi lainnya. Dedi juga mengapresiasi kepedulian warga Kelurahan Tanah Patah yang sejak malam kejadian hingga saat terus bergotong royong membantu keluarga korban. Meski mengalami kerugian materi yang cukup besar, seluruh anggota keluarga berhasil selamat dari peristiwa kebakaran tersebut. Jadi kalau yang kabar kita untuk pukul 8 waktu di Jawa Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga di rri digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: 91,7 FM RRI 4 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Hari sana Mas Kia sedikit mendung untuk wilayah Bengkulu, apalagi di kota Koyo. Tapi ya yuk tetap kita gerakan badan di sana. Jangan sampai karena cuaca yang tidak menentu kok. Ketika kemarin full panas, ini pagi tiba-tiba kemendung. Jadi tetap yo kita jaga kesehatan, kuat-kuatkan dulu daripada nanti badan ngedrop sakit. Mungkin bisa di sana untuk sekedar apa ya, minum. Mungkin kalau di Bengkulu kok baru rame wedang rempah. Nah, jadi bisa di sana yo. Nah, kok ada info di sana yo, karena cuaca buruk di sana 27.308 balita di kota Bekasi terserang batuk sepanjang 2026. Jadi kita tengok dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang mencatatkan sebanyak 27.308 balita di kota Bekasi terserang penyakit batuk. Jadi munculnya kasus tersebut salah satunya dikarenakan kondisi cuaca di sana. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Satya Sriwijayanti menjelaskan kondisi yang buruk membuat kondisi badan rentan terserang penyakit, sehingga apalagi kepada balita di sana. Selain itu, ada juga karena bakteri, yaitu masuknya benda asing ke virus. Virus kok lalu masuk ke tubuh kita di sana. Jadi Ibu Satya kok meminta agar masyarakat, terutama ya yang punya anak balita, agar lebih berhati-hati. Salah satunya dengan tidak membawa balita ke tempat panas maupun berdebu, karena bisa mengakibatkan anak terserang batuk. Ia juga mengimbau kepada orang dewasa untuk selalu mengenakan masker saat beraktivitas di daerah berdebu, termasuk menghindari beraktivitas dalam kondisi panas yang ekstrim di sana. Jadi pihaknya juga meminta masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan bila merasakan tubuh mulai mengalami tanda-tanda terserang batuk. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompata FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91 FM RRI Permat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana iku ada Bang Riko di Tanah Patah yang mau request lagu Top Simamura Kabar Barita. Siapa Bang lagunya sudah bagas prepare kan, ditunggu lagunya untuk Bang Riko. Terima kasih yang Bang Riko sudah mampir bagi ko. Jangan lupa untuk ngopi dulu Bang, selamat beraktivitas untuk hari ini.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada jana Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan berhasil mengungkap 2 kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu dalam kurun waktu 3 hari. Dari 2 operasi yang dilakukan, polisi mengamankan 3 terduga pelaku serta menyita total 74 paket sabu dengan berat koter lebih dari 30 gram. Selain narkotika, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Aerox, sebuah helm dan tas sandang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba. Pengungkapan pertama dilakukan tim Badai Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada Jumat 17 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di depan sebuah kontrak di Jalan Letu Abadi, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pasar Mana. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 2 perempuan berinisial MN dan ALS. Dari tangan keduanya, polisi menyita 61 paket sabu dengan berat koter mencapai 25 gram. 3 hari berselang, tepatnya pada Senin 20 Juli 2026 sekitar pukul 17, tim Badai kembali melakukan penindakan di pinggir jalan lintas Manakaur, Desa Gunung Kembang, Kecamatan Mana. Dalam operasi kedua tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial MK. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 13 paket sabu dengan berat koter 4,96 gram. Polisi turut menyita 1 unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa nomor polisi, timbangan digital, kotak bekas parfum, speaker, gunting, serta sekop kecil hasil modifikasi sedotan yang digunakan dalam aktivitas penyalahgunaan narkoba. Pengungkapan 2 kasus ini sekaligus menambah daftar keberhasilan tim Badai dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba di Bengkulu Selatan. Polisi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba. Kabar berikutnya, di sana UNIP kembali menghadirkan inovasi berbasis riset untuk mendukung pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Celuma. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, kampus ini mendorong peningkatan kualitas sekaligus nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan melalui teknologi pengolahan dan pengawetan. Kegiatan yang berlangsung pada pertengahan Juli 2026 menyasar 2 kelompok pengolah hasil perikanan di Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Pasar Celuma. Program tersebut dilaksanakan dengan menyasar kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan sebagai mitra utama. Kegiatan ini mendapat dukungan pendanaan dari Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat serta difasilitasi Lembaga dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu. Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan pemerintah Desa Pasar Celuma dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Celuma. Melalui kolaborasi tersebut, UNIP berharap inovasi yang diterapkan mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok pengolah ikan sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat dari sana. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat dari sana, info lebih lengkap bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Berikut dari sana kita akan putarkan program kece kita.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik sanak segalanya, senang rasanya dan Arfar Rahman hadir kembali di dalam acara Kecek Kito untuk hari Iko. Tentunya seperti yang biasanya kami mengundang sanak-sanak kita menjadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu untuk hari Iko. Ado Inga Sherly. Ah, ini ya. Caknya wajah baru dari sana, dak. Biasanya Inga kita ini belum pernah ngisi. Ini pertama kali dinyus hingga di Lepau gitu nih di Perempek Bengkulu untuk ngobrol-ngobrol dalam acara Kecek kita hari ini. Nah, mungkin ada sana dak kenalan dulu dak sebelum kita mulai tema kita hari ko. Tentunya apa kelak kita tanya dengan Inga kita. Silakan Inga perkenalkan diri, jadi mano, mungkin asli mano, kemudian juga selamuku di mana, kini tinggal di Balai Bahasa lah berapa lama. Nah, bolehnya silakan enggak?
1: Ya, baik, apa kecil dalam?
0: Perkenal dulu ya. Boleh, bahasa Bengkulu boleh? Oh. Bahasa Bengkulu gitu nih. Angkat aja bang, agak, caknya agak kejauhan kan? Oke. Okay. Atau tarik yang kursi ngarep enggak bisa?
1: Oke deh. Jadi, perkenalkan, panggil itunya apa?
0: Apanya?
1: Kawan-kawan.
0: Adik sana.
1: Oh iya.
0: Adik sana.
1: Perkenalkan adik sana, nama Ambo Sherly Nopianti, biasa dipanggil Sherly, asli Bengkulu, tepatnya Talo kayak Niur.
0: Di Talo? Apa kan?
1: Di mana? Asli apa dari nenek kayak datuk dari gae lanang, Talo.
0: Oh, Talo.
1: Kalau nenek kayak datuk dari gae Tino Niur.
0: Itu. Niur di mana tengah?
1: Enggak, lupa. Karena dari
0: bukan Bengkulu Selatan bukan?
1: Dulu kan masih Bengkulu Selatan, cuma kan kini masuk Sluma kan.
0: Gitu.
1: Cuma dari lahir tuh di Ladi Kota Bengkulu.
0: Di mana aja enggak?
1: Lahir Kota Bengkulu, lahir tuh di mana? Di apa?
0: Di Kota Bengkulu kalau enggak?
1: Kota Bengkulu di Salebar.
0: Oh, Salebar.
1: Salebar. Sempat pindah-pindah rumah, akhirnya kini tinggal di Jani Prida Ujung. Gitu.
0: Di Prida Ujung?
1: Iya, di Prida Ujung.
0: Oh. Berarti pasir dengan yang aku saya aku pasar pagi nggak?
1: Yo deke dampingnya itu.
0: Dampingnya ada.
1: Di situ kan terus kayak apa sekolah tuh dari kecil dari TK sampai SMA di Siko. Mm-hmm. Terus akhirnya pas kuliah ngelantau ke luar ke mm-hmm. Jawa, mm-hmm. Depok lebih tepatnya kota Depok. Terus akhirnya sempat kerja di Jakarta, akhirnya balik lagi ke Siko. Terus sempat juga kerja di Siko. Terus pas pembukaan CPNS 2024 coba ngelamar, alhamdulillah ketemu di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Masuk tahun 2025 kemarin sudah habis lasar, insya Allah sebentar lagi pelantikan.
0: Jadi di sana alhamdulillah dah ingat gitu kalau bergabung dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sejak tahun 2025, berarti pas tahun dah?
1: Iya, baru setahun.
0: Baru setahun lulus, ini masih CPNS apalah?
1: Masih CPNS. Pelantikan insya Allah tanggal 3 Juni.
0: 3 Juni. Kita doakan ada sana dak. Ingat gitu ke lah lancar pelantikannya. Bergabung dengan Balai Bahasa. Tentunya banyak manfaat buat masyarakat banyak. Terutama buat kita di Lepau Perempekku. Mungkin raja kita undang dia kelak ke sini.
1: Amin.
0: Nah, oke okay deh. Nah, ingat judul gitu hari ku apa nih kira-kira gak? Kita nang ngobrol apa hari ku?
1: Apa ya hari ku? Revitalisasi bahasa Enggano.
0: Enggano. Iya. Kita ngobrol-ngobrol aja juga kelak dak.
1: Iya.
0: Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol sana, yang tidak bergabung boleh nih silakan di chat RRNet juga boleh ya. Atau adik sana tidak telepon juga boleh ya. Nah, nanyo-nanyo soal revitalisasi bahasa Enggano atau bahasa daerah lain boleh juga, secara umum juga boleh ya. Kita ngobrol dengan Inga kita nih. Nah sebelumnya kita tanya soal bahasa Enggano atau revitalisasi bahasa daerah lainnya. Inga, di kantor bahasa mungkin Inga lah setahun lebih kurang dah. Apa kesibukannya kini Inga di kantor Balai Bahasa?
1: Kalau kini ko lagi apa kegiatan BIMTEK guru utama revitalisasi bahasa daerah.
0: Oh.
1: Karena kan ambo di tim kerja pelindungan. Pelindungan itu melindungi bahasa. Jadi menjaga bahasa daerah itu tetap hidup.
0: Okay.
1: Jadi itu lagi revitalisasi bahasa daerah itu kan. Jadi kami kalau dulu tahun 2023 sampai 2024 itu kami kan mendatangkan guru-guru dari kabupaten kota ke kota Bengkulu. Tapi tahun 2025-2026 ini ganti sistemnya. kami yang mendatangi guru-guru itu ke kabupaten kota itu.
0: Berarti gantian, Kak?
1: Iya, gantian. Jadi kan ada 10 kabupaten kota dan termasuk satu pulau Enggano. Karena kan untuk penutur bahasa Enggano cuma ada di pulau Enggano. Okay. Nah, kalau kini itu baru berjalan yang belum. Tapi abis itu muko-muko lagi jalan yang terakhir kok. Abis itu minggu depan kebetulan saya ambo panitianyo itu akan ke Kaur.
0: Sama
1: yo.
0: Yo
1: Kaur.
0: Oh iya Kaur.
1: Terus ada tim satu lagi akan ke Rejang Lebong. Terus yang belum itu ke kota Bengkulu. Bengkulu Selatan sama Enggano yang belum. Itu tiga lagi yang belum. Yang lainnya cak Benteng, Bengkulu Tengah, Sluma, Kepayang, Lebong itu udah gitu. Tinggal limo lagi sih yang belum. Limo
0: itu jenguk ke sekolah tuh enggak? Pilih sekolahnya dipilih atau digabungkan ke sekolah-sekolah tuh? Apa di mana badan itu sampai enak?
1: Jadi kami tuh bersekolah dulu ke Dinas. Jadi kalau Dinas pilih apa namanya sekitar 20 guru. Guru ada orang Dinas juga, ada pengawas ya itu kan. Dipilih 20 guru yang belum pernah. Karena kan ini kan
0: oh, itu enggak jurusan guru apa aja terserah enggak?
1: Guru bahasa buatan lokal, guru bahasa Indonesia juga cek itu kan. Yang belum pernah ikut kegiatan BIMTEK itu kan udah dari 2003 sampai 2006 ini kan sudah berjalan kan. Awal, jadi kan benar-benar. Sudah ada nama-nama guru yang sudah ikut. Biar apa namanya?
0: Dapat galo.
1: Memperluas dapat galo, memperluas lagi jangkauan ke siswa-siswanya. Tuh. Jadi kami bersurat ke Dinas, Kak Dinas yang nyarikan namo-namonyo. Kak tuh di satu tempat. Kadang tuh ada di sekolah, tempat tuhnya tuh kadang ada juga kalau di utara kemarin di SKB utara tuh. Dan kebetulan utara tuh kan ada orang Pekal tuh kan jauh kan. Jadi dan alhamdulillahnya di utara kemarin tuh difasilitasi penginapan untuk guru-guru yang jauh. Jadi nyo selama 3 hari itu nginap di SKB itu gratis. Emang apa? Punya Dinas itu kan.
0: Termasuk gitu, masuk ke Dinjok juga penginapan enggak?
1: Hah?
0: Belum bilang gitu dikasih juga penginapan enggak? Apa balik lagi?
1: Tak nginap. Nginap kan juga. Itu kalau apa? Kalau panitia kan ada anggaran.
0: Oh, ada anggarannya. Gitu, kan. Oh, mantap nih
1: anda. Di situ. Karena lumayan juga kalau balik.
0: Betul. Apalagi jauh.
1: Iya.
0: Selatan ngelitak pula gitu kan.
1: Terus apa namanya? Di SKB. Kalau di Kepayang kan di gedung PGRI. Yaitu. Jadi tergantung Dinasnya ya nah. Karena kan kami minta bantuan Dinas lah untuk tempatnya cek itu nah. Dan yang buka acara lah atau kepala Dinasnya langsung cek
0: itu. Oke. Itu jam pagi-pagi enggak sampai petang apa cuma acara?
1: Yo, dari pagi sampai petang kan dari pukul 7.30 sampai 16.30 cek itu biasa atau selama 3 hari.
0: 3 hari.
1: Yo, 3 hari
0: kegiatan. Lama juga enggak seru juga enggak?
1: Yo. Saya kan sejauh iko yang apa yo pesertanya aktif itu utara sih
0: maksudnya banyak tengok aktif itu siapa mana
1: yang apa antusias yang itu sejauh iko sih yang ambo tengok jadah
0: nanyo aja itu apa
1: yo
0: penasaran
1: aja itu
0: oke berarti lah berapa tempat ingat selama bergabung di Balai Bahasa kok gak ngikut dak ada 4 dak 4 kabupaten nggak ngikut.
1: Kalau yang LBD kok kan dibagi-bagi lagi panitianya. Kalau
0: bagi-bagi.
1: Iya, beda-beda. Kalau yang ambo ikutinian tuh utara, Kepayang, minggu depan ke Kaur itu tigo ini. Kalau yang LBD,
0: khusus nah, LBD. Kaur kelas kalian jalan-jalan nggak sih itu nggak? Lo pernah Kaur belum?
1: Kaur udah. Soalnya tahun kemarin tuh ada monitoring dan evaluasi ketersampaian buku. Nah, kebetulan iko agak melenceng dikit. Kenapa ya kawan-kawan. Kami kan punya tiap tahun kan mengeluarkan cerita anak di bahasa. Cerita anak dua bahasa. Di bahasa dwi itu kan duo. Duo bahasa. Jadi itu tuh bahasa Indo, bahasa daerah dan bahasa Indonesia tiap tahun. Iko lagi kebetulan lagi penulisnya lagu melakukan revisi cerita, revisi ilustrasi, yaitu mungkin akhir tahun mungkin akan diterbitkan bukunya, yaitu. Nah, jadi kami tuh mengirimkan buku-buku karya penulis-penulis dari Bengkulu tuh ke sekolah-sekolah yang AN1, AN rendah gitu, literasi rendah gitu kan. Jadi kami ngecek buku tuh sampai enggak sih cek itu.
0: Oh, ditengok nih ada sampai percuma aja gitu.
1: Buku tuh lalu diletakkan di perpus apa tidak cek itu. Nah, kemarin tuh ke Kaur itu tuh kebetulan dapat tugas ke Kaur.
0: Oke, ke Kaur. Berapa hari enggak sih itu sempat?
1: 2-3 hari kemarin tuh. Karena yo tidak ke Kaur bayi sih itu tuh ke selatan sama Kaur juga.
0: Oke. Sekalian enggak? Kan
1: sekalian, lewat selatan. Satu kan? Arah kan.
0: Satu arah. Betul. Tuh, ternyata hingga gitu ke Sherlock Holmes lah pernah ke Kaur. Kaur tuh kebetulan tanah kelahiran kita juga. Sebab sempat jalan-jalan enggak kemarin?
1: Sempat ke Pantai Pengubayan.
0: Pengubayan.
1: Yo, nah. Kan kan besoknya tuh cuaca hujan kan, jadi enggak sempat jalan lagi.
0: Oh, ya, hujan. Hmm. Pas waktu itu enggak. Mudah-mudahan kelapas nanti berangkat kelak dia hujan lagi enggak?
1: Ya, amin.
0: Pacak selesai acara, pacak dengan nengok situ, foto-foto di pantai. Nah, ke sana. Ini ngobrol-ngobrol dengan Inga Serliku udah lama lah jam hampir setengah sebelah di sana. Kita nanya lah dengan Inga kita nih. Tema kita hari ini di sana seperti yang disampaikan Inga Serli tadi, revitalisasi bahasa daerah Enggano. Tapi kita ngobrol-ngobrol juga tentang lainnya di sana untuk dengan mumpung Inga kita sini. Jadi apa Inga? Tujuan pelaksanaan bimbing teknis revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bengkulu. Tujuannya apa kira-kira dari balai bahasa nih?
1: Kalau tujuannya itu
0: secara
1: kan
0: umum lah.
1: Iya, tujuannya itu kan biar anak-anak tuna, kalau di kami tuh ngeceknya tunas bahasa.
0: Ah, tunas bahasa iya.
1: Tunas bahasa itu bisa dan paham kayak bahasa daerah aja kan. Karena kan anak-anak kini kan karena teknologi lah canggih juga kan, banyak juga yang lebih paham bahasa Indonesia cek itu kan. Jadi kayak biar bahasa itu tetap lestari, tetap hidup cek itu nah. Jadi tuh kan di Siko kan di Bengkulu tuh kan ada 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu, dialeknya ada di berapa dialek nasal, pasema, selawai dan sebagainya kan. Terus bahasa Rejang sama bahasa Enggano. Kalau bahasa Bengkulu dan bahasa Rejang itu kan rentan.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Penuturnya masih banyak. Nah, cuma kalau anak-anak mungkin kalau di daerah kan mungkin masih banyak juga, di kabupaten itu masih banyak juga cana kan yang penuturnya cana. Cuma kalau bahasa Enggano Iko karena penuturnya cuma ada di Pulau Enggano dan kalau sekarang itu tidak banyak juga untuk tunas mudanya, betul, generasi mudanya cana kan kayak bahasa itu, jadi bahasanya terancam punah kalau kini statusnya, betul, menurut penelitian cek itu nah.
0: Jadi ibaratnya dak supaya orang tuh menjaga bahasa daerahnya masing-masing. Pertama di Enggano enggak punah, hampir punah lah bahasa itu. Kalau seandainya enggak lama enggak dijago, caknya hilang kalau. Nah, kenapa kira-kira selain dikecekkan tadi ingat, termasuk enggak bahasa Enggano itu kan agak dikecek hampir punah karena bahasa itu memang agak segau. Setiap orang tuh mungkin agak sulit belajar ingat. Coba mana ingat?
1: Ya itu salah satunya sih, karena bahasanya susah kan.
0: Susah nggak?
1: Susah itu.
0: Pernah kami undang salah satu orang Enggano, lain nih ya dengan bahasa gitu nggak? Jadi fantasa dalam pikiran saya kan, apa orang itu bukan berarti tidak. Aku sebenarnya cak bahasa, misalkan bahasa daerah Parangguci kan, bahasa daerah Rejang, aku hobi belajar itu nggak? Bahagia pacar masih dikit kan, karena kita pacar belajarnya. Tapi kalau bahasa Enggano nih, pikir aku dari mana tidak belajar bahasa Enggano. Memang harus orang Enggano nian, misalnya orang Enggano nikah dengan orang mana, mungkin dia pacar ngajarkan langsung orang Enggano asli kan.
1: Yo, bisa itu.
0: Tapi kalau kita luar, kok segau. Teman-teman Enggano kira-kira, cara kita membuat, ini bahasa itu dikatakan sulit itu yang di mana juga. Bahasa daerah itu apa, ngeceknya. Maka kita ngecekkan bahasa daerah itu termasuk sulit itu di mana menurut Enggano?
1: Mungkin karena apa yo, cak bahasanya sendiri, kosakatanya sendiri yang agak susah. Kalau bagi ambo cak bahasa Rejang tuh susah cak makan. Karena kosakatanya banyak yang beda dan apa yo, kalau tidak salah tuh bahasa Bengkulu kota cak kan itu kan masih termasuk kalau tidak salah ya masih lumpun Melayu cak makan itu kan. Paling ujung-ujung aja.
0: Memang
1: kan,
0: masih mirip lah.
1: Iya, mirip-mirip.
0: Ujung-ujungnya dikit.
1: Kota, bahasa itu kan mirip. Cuma kalau bahasa Rejang sama bahasa Enggano kan beda nian. Kan.
0: Ngecek tuh sego gitu. Ngecek apa bahasa Rejang, bahasa Enggano. Kita ngecek itu keselio lidah gitu. Bukan berarti memak ngecek bahasa Enggano. Bukan, maksudnya sulit bagi kita
1: gitu,
0: kan.
1: Iya, kalau kan penuturnya gitu kan.
0: Oke, makanya lah di sana. Rombongan Inga gitu nih. Ngeserli dengan kawan-kawan di balai bahasa ko. Tujuannya tadi supaya apa udah kecil tidak bahasa daerah Engganoku jangan hilang karena semakin banyak bahasa daerah di Provinsi Bengkulu semakin bagus lah dengah. Oke, jadi orang Enggano ya jagunian bahasonyo supaya bahasa Enggano tidak punah dengan cara mungkin kalau balik dusun tuh ngobrol bahasa Enggano. Jangan sampai nanti hilang pulo mata-mata merantau ke Bengkulu kelak balik ke Enggano lah pakai bahasa Bengkulu pulo jadi tidak terbiasa lagi.
1: Sama cak kalau di rantau kan misalnya pas kuliah dulu kan ketemu kawan sama orang Bengkulu tetap pakai bahasa Bengkulu cak. Nah, itu bisa salah satunya cak cara mempertahankan bahasa daerah kita gitu.
0: Nah, atau kita lagi belanja misalkan cak saya nih ingat ke pasar misalnya kan ada orang nak beli ikan gitu. Berapa muncul gitu aku tengok logat kawur nih. Uang mana kang? Uang kau wah. Woi, uang kau bahasa kau wah gitu. Maka tengok coba. Kita apa tuh akrab?
1: Yo.
0: Harga ikan agak murah dikit kan?
1: Kalau gaya lan nang bocah itu. Misal lu ke tempe mano kan? Nyo bisa bahasa Lembak kan, bahasa Rejang juga cenah kan. Bisa bahasa tempat lah. Langsung pakai itu, langsung akrab
0: cenah. Akrab. Iyo. Jadi pengakrab lah, jangan kita malu. Ini kadang-kadang sama-sama lah tahu bahasa orang sesama orang kawur. Diam aja lah. Ada salah kata. Ah ini kadang-kadang gitu. Oke, itu ada sana. Nah, kemudian menurut Inga juga, dak bahasa daerah apa aja yang menjadi fokus kide repertasi bahasa di Provinsi Bengkulu nih? Yang fokusnya nggak?
1: Kalau fokus, kalau kini, karena kan awal-awal kan beda-beda fokus kan, karena revitalisasinya nggak bisa langsung segalonya kan. Kalau kini lah segalonya, karena kan lo udah mulai
0: menyeluruh ora.
1: Ya menyeluruh karena kan awal mungkin 2023 tuh bahasa bahasa ABC kan. 2024 nya bahasa EFG kan. Kalau kini sudah menyeluruh karena kan segala bahasa tuh udah di data cak itu nah kan kalau kini tuh. Cuma mungkin ada beberapa bahasa yang belum di data sih karena itu kalau salah masih diteliti sih ada beberapa bahasa di Bengkulu. Kalau salah tuh bahasa Tunggang sama bahasa apa ya satu lagi tuh?
0: Bahasa Tunggang tuh apa tuh?
1: Bahasa di Muko-Muko.
0: Waduh lagi yuk.
1: Baru itu.
0: Woy.
1: Masih diteliti. Bahasa di Muko-Muko.
0: Dari situ ya. Wah, ya di sana tanya itu masih banyak gitu belum tahu nih. Saking banyak bahasa. Pokoknya jagolah masing-masing bahasa gitu nih. Nah, menurut Inga sendiri revitalisasi bahasa daerah ini ngapu penting kita masukkan ke dunia pendidikan nggak? Itu kira-kira orang nggak?
1: Karena kan kalau cak misalnya yo cak Jawa Sunda tuh kan tebu tuh ada mata lokalnya kan?
0: Olah masuk ke sekolahnya?
1: Yo kalau di situ kan. Cuma kalau kita kan belum ada. Cuma kemarin kalau tidak salah di utara tuh ternyata lah ada mata lokalnya. Jadi tuh lah ada gurunya guru bahasa Rejang kan di kalau di utara kan bahasa Rejang. Nah itu jadi anak-anak tuh selain bahasa kan mungkin anak-anak tuh juga banyak pahamnya lebih kota kan, cina kan bahasa Bengkulu kota kan. Jadi kayak biar bisa bahasa daerahnya juga. Karena kan bahasa pertama kita kan bahasa ibu gitu, tuh. Sama di mana? Kepayang kalau tidak salah juga lah ada juga. Cuma belum tahu itu nian. Cuma di utara sih yang lado kalau salah. Pas ke utara kemarin kan BIMTEK LBD itu disampaikan orang dinasnya tuh ternyata lah ada muatan lokalnya tuh sudah berapa tahun cuma kan kadang tuh ganti kepala ganti kebijakan lagi cak itu nah cuma emang lado kalau di utara aja nah jadi kan biar anak-anak tuh tetap dapat bahasa bisa belajar bahasa daerah cak itu nah itu
0: nah kalau seandainya gurunya nih nggak misalkan guru gitu di daerah Rejang nih mungkin guru muatan lokal ataupun kalau nyu ngajar tuh perlu gak nyu pokoknya ngecek ngajarkan anak-anak tuh nyu pakai bahasa daerahnya gak? Jangan bahasa Indonesia. Itu termasuk menjaga atau jangan gak? Pakai bahasa dusun lah gitu tuh. Seandainya kan aku kurang kaur. Ngajar di SD kaur misalnya kan. Ketika aku ngajar tuh pakai bahasa dusun. Anak-anak perhatikan kita belajar. Tapi bukan bahasa Indonesia. Itu gimana gak?
1: Kalau itu mungkin bisa sih, ya? Cuma kalau cak belajar bahasa Indonesia kan ya tetap harus pakai bahasa Indonesia ya tergantung kita ngajarkan bahasa apa dulu cak itu nah. Kan kalau bahasa Indonesia kita harus, kan di ada 3 tah bangun bahasa. Itu utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kan tetap utamakan bahasa Indonesia juga, tapi jangan melupakan bahasa daerah gitu nah.
0: Jangan pulau gitu pakai bahasa dusun galo.
1: Yo.
0: Jangan pulau gitu kadang-kadang. Nah, kata orang balai bahasa jangan lupakan bahasa daerah. Kan pakai bahasa dusun terus, bukan maksudnya itu dah kan? Bahasa Indonesia penting, bahasa daerah gitu jangan lupuk. Bahasa sini pelajar juga udah.
1: Iya, karena kan zaman makin canggih, globalisasi makin tinggi juga kan. Okay. Jadi kan misalnya cak, kalau ada orang

0: Tidak juga sih kalau dulu tuh. Cuma masih aduh lah melekat-melekatnya.
1: Oke, okay. Tuh ada sana. Jadi bahasa asing kita ini perlu juga sana. Walaupun dia becak cuk nian, aduh lah kita pacar dikit. Ngajak makan lah, ngajak begusi, ngajak beraya. Jangan sampai kita butuh nian ketinggalan tadi. Ada bahasa dusun kita terus dengan caranya kalau butuh dengan kawan-kawan kita. Dia mau sesama sedusun, kita pakai bahasa dusun kita. Nah, kalau mungkin ketemu orang belum paham dan pakai bahasa Indonesia Korea
0: kan? Yo, apalagi untuk mungkin banyak juga kan yang pendatang di Bengkulu kok, yang belum paham kayak bahasa Bengkulu.
1: Betul. Nah. Variasi. Berarti kepada anak kita, nah, ya kan ada anak kita nih. Yo. Itu perlu juga bahasa mengajarkan bahasa daerah. Pertama itu kita ajarkan bahasa apa dulu, nah? Anak.
0: Bahasa Bengkulu, bahasa daerah sih. Karena kan kalau bahasa Indonesia nyo bisa dapat di sekolah juga kan. Itu.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan apa? Kita penutur anak-anak itu kan perlu bahasa ibunya, bahasa daerahnya, cak mah.
1: Oke. Kalau seandainya baknya nih kaur, maknya nih mungkin mana, nah gitu le mana enggak? Tapi tinggal di Bengkulu harus bahasa Bengkulu diajarkan tuh.
0: Bisa, mungkin bisa dicampur juga, tapi kalau cak itu kan kadang anaknya ada yang enggak paham-paham dikit, cuma mungkin itu enggak apa-apa juga,
1: cak mah. Oke, kasih.
0: Komunikasi kan maknya pakai bahasa Iko, baknya bahasa Iko, cak mah.
1: Okay.
0: Cuma kan kayak kawannya kan kadang biasanya lebih ke bahasa setempat itu
1: betul,
0: kan
1: betul. Kalau yang sekolah pasti ambo-ambo kayak kok ada Bengkulu
0: enggak ada. Oke. Okay. Kota
1: gitu. Kadang-kadang anak kita tuh enggak ya. Cak anak saya itu kalau kita ngecek bahasa dusun kan dengan maknya kan. Apa itu, Bi? Jadi kita ajarkan. Terjelambab itu apa, Bi? Nah, karena masih dusun tadi kan. Jadi kita perkenalkan juga anak kita. Jangan sampai bingung lah pas di rumah kita pakai bahasa Indonesia terus dengan anak kita pasnya keluar. Bahasa apa orang? Terkejut kan lagi.
0: Sama cak ama dulu kalau nenek kan nenek datuk nenek datuk kan ngomong selawai kan. Jadi kadang ama juga nanyo kayak gae tino gae lanang, lading tu apa, kidau tu apa, cak itu nah. Oh, artinya kalau lading kan pisau, kidau kiri, cak itu nah. Jadi kayak cak belajarlah dikit-dikit
1: dan saya ingin tahu tu aduh.
0: Tahu juga.
1: Itu adik sana. Jadi gitu nih lah jam 10.33 di sana. Hingga kita rehat. Kore enggak ya? Serang-serang. Kita dengarkan satu lagu dulu di sana. Kalau sanak-sanak kita sampai bergabung, kita ini lagi ngobrol dengan Inga Sherly di dalam acara kecek kita revitalisasi bahasa daerah Enggano, tapi kita bahas juga bahasa-bahasa daerah lainnya. Nah, kita lanjut nanti. Yang mungkin dah nambah kopi pun, nambah kopi lo di sana. Kita dengarkan satu lagu dari daerah Kepahyang nih, lagu Kepahyang Ado Bengkulu Tepi Laut nih, lagu Bengkulu. Selamat kan tetap bersama kami di Berendu Siang dengan Sherly dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Oke, Arya Sana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 40 yang paling bergabung dengan kami. Selamat bergabung dalam acara Kece Gito tentang revitalisasi bahasa daerah Enggano bersama Inga Sherly Novianti S. Hum dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Nah, Inga, kita lanjut lagi enggak yo?
2: Yo.
1: Jadi kalau peran guru mendukung program revitalisasi ku apa enggak?
2: Kalau peran guru
1: cuman tuh, kira-kira.
2: Jadi kan guru-guru tuh, kami kan BIMTEK itu kan mengajar mendatangkan narasumber yang kompeten kan, yang kompeten di bidangnya kan. Karena kan ada 7 materi kok, cak pidato, cak cerpen, puisi, komedi tunggal, aksara ulu, apalagi mendongeng, kan. Jadi kan
1: mendongeng tuh seru tengah.
2: Yo, terus tebut narasumber iko mengajarkan guru-guru dulu. Nah, abis dari guru-guru kok belajar, tebut tuh kelak tuh apa ngajarkan mungkin rekan sejawatnya bisa juga kan.
1: Saling ngejek tahu lah.
2: Yo, kan? Saling ngasih tahu kan sebelumnya juga ada yang belajar juga kan. Cek tuh, nah jadi abis itu baru tebut tuh ngajar ke siswa-siswanya. Cek tuh, nah.
1: Oke, okay. Pokoknya ngobrol-ngobrol tubuh-tubuh ada dulu, baru nanti
2: ke siswa, siswanya belajar, mungkin ada yang bisa nyanyi kan, mungkin bisa ke tembang tradisi, cek itu nah, suka puisi bisa ke puisi, suka mendongeng, nah, tapi ada apa, ada jenjangnya juga sih, ada yang SD, ada yang SMP, cak kalau komedi tunggal kan SMP, cek itu nah,
1: tingkatannya dengan,
2: yo. Aksara ulu kalau di siko itu SD SMP bisa menulis dan membaca aksara ulu cak tuna.
1: Oke.
2: Okay. Kalau cak mendongeng tuh untuk anak SD. Cerpen anak SMP cak tuna ada jenjangnya cak tuna. Okay. Tidak segala itunya cak tuna.
1: Tingkat-tingkatan tadi enggak ya. Nah, kalau gitu nak ngajarkan bahasa daerah tuh cara ngenalkan kan anak muda, anak-anak masih kecil itu biar tuh butuh suku tuh cuman enggak caranya.
2: Cak mana yo?
1: Kan kadang-kadang ada mungkin denda kan?
2: Yo.
1: Nah, strategi kita gitu, cuma tuh kira-kira supaya itu butuh riang lah, dak suku dengan bahasa daerah tuh.
2: Mungkin perlu pendekatan dulu, dak. Karena kan dak bisa kalau belajar bahasa tuh kan dak bisa dipaksa juga. Kita sebaiknya tertarik dulu, cak itu nak kan. Okay. Kalau nyoba tertarik, nyoba suku, mungkin nyoba enjoy akan senang cak itu belajar bahasa itu, cak itu nah.
1: Jangan pula kita formalnya, enggak?
2: Yo, okay. kan iko bahasa daerah kan, jadi cak bisa kita cak mungkin pakai bahasa sehari-hari aja lah cak itu nakan, itu enggak perlu yang formal-formalnian cak itu.
1: Nah, caknya ada enggak bergabung pula di sana? Ada telepon boleh? Mumpung Inga Sherly ini belum balik ya, kelak enggak balik enggak bergabung lagi di Balai Bahasa. Yang pengen bergabung selalu bergabung ya dalam acara Gece kita. Jadi kalau Gece ingat tadi enggak kita kenal kode bahasa sehari-hari yang sederhana kode dengan anak-anak gitu, dak. Mungkin yang lucu-lucu lah, dak. Kata-kata yang lucu-lucu, tak. Cak tu jelembab tadi, telabuh, tekeruk.
2: Mungkin cak, bisa cak yang benda-benda di sekitar kita, cak buah, cak itu kan, cak perabotan rumah tangga, itu kan yang kita pakai sehari-hari lah, cak itu nah.
1: Mungkin ingat kan agak dulu bingung kan, pisau kalau bahasa Indonesia kan bahasa dusun kan lain kan?
2: Yo.
1: Lading tadi.
2: Lading tadi, cak itu nah.
1: Okay, kalau
2: cak jeru limau, cak itu.
1: Kalau kue buah, macam-macam tuh gak ada. Kadang-kadang buat tuh tahu tuh butuh anak-anak kalau kita ajarkan. Ya bu, katanya makan nabi, makan ayah. Namanya jo, anak-anak kan udah tahu kenyo. Nah, tapi kalau kita nak ngajarkan anak gitu di sana, seperti kata Inga tadi, memang betul jadi kecilnya supaya apa dak?
2: Lidahnya
1: itu terbiasa. Sebab kalau kita misalkan gitu nggak, saya kan orang Kawor nih.
2: Yo.
1: Kalau orang Bengkulu yang jadi keceknya tidak pernah baca bahasa Kawor, tiba-tiba ngecek bahasa Kawor, agak lain nggak? Tahu aku, ini bukan orang asli ini. Nah, tapi kalau saya ngecekkan, tidak kemana kang? Ayah memidu asli lah. Jadi toknya itu lain apa itu? Apa si, kecek orang tuh?
2: Logat.
1: Logat lain nggak? Walaupun sepaca-paca orang kalau bukan jadi kecek, agak beda deh. Kalau makoy kita di sana, kalau pacar ngajak anak kita tuh mau mempertahankan bahasa daerah kita jadi keceknya. Mungkin bahasa Kaur, bahasa Manak, bahasa Lintang, bahasa Muku-Muku, bahasa Serawai, segala-galanya pokoknya. Ah, Pekal,
2: Nasal.
1: Gue juga bahasa Nasal tuh gak? Agak ngau-ngau juga kan?
2: Yo.
1: Itu ada sana. Jadi kata ingat tadi, jadi kecil, ajarkan yang agak serana-serana dulu, jangan langsung aja. Nah, kan bahasa provinsi Bengkulu nih, terutama provinsi Bengkulu di sana, ya ingat gak? kalau mengingani di Bengkulu kok itu yang paling garda terdepan dak untuk jago mengingatkan
2: ya, bahasa,
1: itu supaya jangan kita tinggalkan bahasa dusun, bahasa, bahasa daerah. Apa tantangan terbesarnya bagi kawan ingat dan kawan-kawan nga untuk ngajak nih ya mana agak sego juga tantangannya.
2: Kalau bahasa tuh mungkin dari sikap penutur jati sih kalau tantangannya kan. Kalau kan kalau penuturnya dewe yang dagala cak tuh cak mano cak nakan. Sama mungkin pengaruh juga kawin silang. Maksudnya tuh kawin silang tuh orang misalnya orang Selawai nikah kayak orang Pekal nah. Gitu. Nah itu juga kadang pengaruh cak nakan. Kadang kan mungkin lo bela anaknya gak mungkin bahasa Bengkulu kota aja apa bahasa Indonesia aja bela anaknya ngerti cak itu juga salah satu tantangan sih dalam revitalisasi bahasa daerah itu cak itu nah
1: nyelah nggak sebab jadi nggak misalkan contoh ada orang misalkan orang Rejang nikah dengan orang Bengkulu Selatan
2: yo.
1: Tinggal di kota Bengkulu nyu hilang kalau Rejang hilang,
2: hilang
1: Selatan hilang kota Bengkulu dipakainya nah itu salah dah nggak cak mana mereka tetap diajarkan galau-galau.
2: Harusnya tetap diajarkan galau-galau sih, biar anaknya. Jadi kalau misalnya kan nenek dari ke gai lanangnya kan bahasa Rejang, ya bisa. Kalau ke gai tinyo bahasa Selawai bisa, cetuna. Jadi kan lebih enak lagi, lebih enak ngobrolnya juga, cetuna kan.
1: Tapi agak segoce ini nggak menurutku nggak. Misalkan ini contoh kecil aja, orang Rejang misalnya nikah, tinonya orang Rejang, tinonya nikah dengan orang Kaur misalnya. Nah dibawanya tinoku ke Kaur, orang Kaur galau. Jadi mungkin dia pasti bahasa Kaur, tak mutlaknya, tak?
2: Yo,
1: jarang pasti. Biasanya Tino tuh ngajarkan anak besar, pasti nyong ikut bahasa Kaur, tak?
2: Iya, biasanya nyong ikut bahasa setempat
1: setempatnya tinggal tuh, biasanya. Okay. Harusnya tetap diajarkan anak-anak kita, tak? Kan banyak jemput tuh, kau asli mana? Aku asli Padang Guci. Bisa bahasa Kaur. Aku lahirnya jauh situ, gitu. Nah, tidak diajarkan dalam hati seperti dia nih. Orang mana? Orang Minang, aku orang Padang. Masa bahasa Padang? Tidak, aku orang asli aja, situ lah, bahasa Bengkulu. Lama tiga itu, aku udah belajar sepadang.
2: Iya.
1: Nah, padahal tetap dia belajar tidak nggak ada. Itu ada di sana. Jadi kita ingat ini tentang terbesar tadi pernikahan silang tadi ya.
2: Iya, antara silang.
1: Okay. Nah kalau sejauh ini menurut Inga, mungkin Inga kan masih muda Inga kita ini di sana masih apa dak kaum kaum gece orang tuh apa?
2: Kalo,
1: jadi kalau Inga lah ngobrol mungkin di tempat makan atau Inga ke kampus atau keluar masih banyak dak tubuh tuh ngecek-ngecek bahasa daerah di tempat makan misalnya.
2: Kalau dulu pas kuliah ya kan kuliah ngelantau. Jadi kan masih ada perkumpulan anak Bengkulu yang kuliah di situ kan. Jadi kami kalau ketemu tuh pakai bahasa Bengkulu karena kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta lah cak itu kan agak cak tengok cak mano cak itu nah. Karena kan maksudnya untuk sesama Bengkulu kan. Karena kan kita orang Bengkulu jadi pakai bahasa Bengkulu aja cak itu nah. Walaupun di lantau juga cak itu nah.
1: Harusnya kebanggaan enggak?
2: Iya, bangga cak itu nah pakai bahasa Bengkulu.
1: Okay.
2: Terus tapi biasanya tetap kalau ketemu orang Bengkulu yo langsung bahasa Bengkulu aja keluar cak itu nah, bukan bahasa Jakarta cak itu nah.
1: Oke. Okay. Karena kadang kita nih kan kalau kita seandainya ketemu dengan orang Bengkulu misalkan di luar daerah kita ini tidak pakai bahasa Bengkulu tadi nang. Ada juga orang
2: cak itu. Ada juga orang cak itu.
1: Padahal harusnya kita nih kan kalau sama-sama kita di rantau pakai bahasa Bengkulu, rasu cak balik dusun gitu
2: kan. Yo. Kumpul-kumpul orang Bengkulu kan. Kami tuh kadang ala kumpul di satu kos cak itu masa-masa atau kumpul di angkringan, kami tuh galak ngobrol-ngobrol main game cak itu nah kan. Biar enggak bosan juga karena kan kalau enggak balik ongkos lumayan beli bulan juga cak itu nah kan. Kumpul-kumpul lah sama anak Bengkulu cak itu nah pas di lantau tuh. Biar apa? Biar ngelasuin balik dusun lah kayak cak itu tuh.
1: Betul. Rasanya gitu pokok kalau ngobrol bahasa gitu lega dah.
2: Iya.
1: Apalagi gitu dah enggak. Orang dusun merantau balik ke dusun tuh jangannya kita pakai bahasa daerah yang kita merantau tadi.
2: Kadang orang apo langko ngece?
1: Awo. Pai sekali, pai mungkin pai 5 bulan, setahun di Jakarta balik dusun. Nah, lah berubah galo
2: misalnya.
1: Bahasa lain. Jalan lain.
2: Kalau ambo dulu mana pas kah? Awal-awal sih masih agak awal cak sehari dua hari masih bahasa Indonesia lah
1: cak kenapa. Atau ini dikit, terbawa dikit kan.
2: Yo, kebawa dikit, tapi lama
1: dem. Maka berubah dikit. Kita kan mungkin tidak pacak memungkiri kalau cah itu sih kalau gitu.
2: Pelalihan.
1: Pasti tidak. Mungkin kita langsung top kota, pasti ada perlahan minimal. Tapi perlahan-lahan kita balik lagi ke dusun gitu kasusnya kan. Karena kita pakai bahasa memang misalkan orang Jakarta menurut lalamu pasti kita telidah dak.
2: Lidahnya ya lah berubah.
1: Cepat-cepat kata gitu. Karena kita sering bahasa daerah kita masing-masing. Nah, kalau salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah tunggal dengan lagu daerah pakai bahasa daerah tuh cak mana?
2: Itu bisa juga karena kan orang kan kalau zaman kini kan galak juga dengar lagu kan. Tetapi juga kayak lagu-lagu banyak kan.
1: Mungkin lomba lagu daerah ada?
2: Yo, bisa juga itu salah satunya.
1: Secara tidak langsung orang pasti enggak memahami gue deh arti lagu ini kan.
2: Yo. Cari-cari tahu dulu iko artinya apa, iko artinya apa, cak itu nah.
1: Oke.
2: Bisa juga sih itu.
1: Pantun misalnya enggak?
2: Pantun cak itu.
1: Apa itu? Kece ingat tadi apa? Mendongeng enggak?
2: Mendongeng yo.
1: Caknya lucu ya kalau lomba bahasa dongeng pakai bahasa daerah, pantun. Oke, puisi, oke deh. Itu ada sana tantangan terbesar lah sampaikan ingat tadi, mudah-mudahan lah pokoknya dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dengan kompak sehingga pacak melewati tantangan tadi dengah.
2: Amin.
1: Nah, kalau keterlibatan keluarga, tadi lah sempat singgung enggak ada dalam pentingnya mempertahankan bahasa daerah tadi kan? Maka bisa dipertegas sehingga cuman peran keluarga untuk mempertahankan bahasa daerah di keluarganya supaya tidak punah atau cuman enggak?
2: Jadi kan kalau keluarga itu kan orang petamu di lingkungan kan. Jadi itu keluarga itu ngajarin dulu bahasa daerah asli anak-anak itu. Jadi kelak biar anak-anak itu paham dan bisa menggunakannya di sehari-hari. Maksudnya di rumah pun menggunakan bahasa itu. Bahasa ibunya kalau di istilahnya cina. Bahasa ibu tuh bahasa petamonyo cina.
1: Tuh. Berarti memang dari pertama kali anak tuh membesak di rumah gitu, bahasa mak ibu
2: tadi loh. Bahasa maknya tuh. Gitu,
1: tadi. Oke deh.
2: Kan ada kini kan ada hari bahasa ibu internasional ya. Jadi HBII gitu. Itu dirayakan setiap tahun. Kemarin kami Balai Bahasa juga merayakan itu kan. Salah satunya kemarin tuh ngadoin kegiatan di SDIT Hidayatullah kemarin tuh ke situ ngaduin situ. Cak, main-main kan anak tuh ngasih tahu bahasa di Bengkulu tuh ada bahasa apa aja sih, cak itu nah. Ada kuis juga. Ada anak-anak tuh juga membaca buku cerita anak tadi punya Balai Bahasa tadi kan. Baca ya. Terus kami juga bagikan buku-buku cerita anak itu, cak itu nah.
1: Nah, kalau cingi siapa nengah? Di salah satu dusun mungkin karena aku tahu mungkin beberapa daerah mungkin di dusun kami Kaur kan. Anak SD itu enggak ada aduh pakai bahasa Indonesia enggak? Di sekolah tuh. Nyu pakai bahasa Kaur terus. Apa ulahan ku teh? Karenanya di situlah. Nah, itu cuman enggak pandang ini enggak?
2: Mungkin untuk di sekolahnya sih perlu diutamakan bahasa Indonesianya itu.
1: Perlu juga dong.
2: Perlu juga. Karena kan biar kalau misalnya kan itu kan nyo anak itu di situlah kan. Mungkin suatu saat kan nyo akan keluar mungkin kan. Kita enggak tahu kan masa depan cak itu nah. Jadi pas nyo keluar nyo bisa bahasa Indonesia cak itu nah kan. Jadi pas nyo bisa komunikasi kayak orang luar bukan orang luar sih maksudnya kayak orang lain cak. Jadi enak komunikasinya cak itu nah.
1: Yo. Karena kami kan ngalami waktu SD dulu kan orang Kaur kan. Jadi enggak ada pakai bahasa Indonesia. Apa bertemu ke kawan gitu di sedusun tuh lah kan. Apa ulahan ya. Berarti peran guru juga deh, nggak perlu juga mengajarkan.
2: Karena kan kita, kan SD itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia kan, itu perlu juga.
1: Berarti kalau dalam kelas, anak-anak kita sekali-kali pakai bahasa Indonesia. Mungkin bertanya, izin kan. Ini kan pakai bahasa dusun kalau kami dulu nggak? Nggak, gurunya macam gemuk-gemuk kau.
2: Yo, kalau dulu.
1: Ibaratnya kan, nah kalau tantangan guru, cak mana nggak? Misalkan gurunya orang... Kadang orang luar mungkin ngajari dusun itu ada tantangan tersendiri ada nggak?
2: Kalau itu tuh salah satu tantangan juga sih sama cak kalau tidak salah di utara apa ya? Jadi itu kan ada satu daerah kan emang nyoba so apa bukan baso itu tuh transmigrasi Jawa itu nah kan? Nah itu juga jadi tantangan juga sih cak Mano. Karena kan nyoba sehari-hari bahasa Jawa itu nah cuma kan emang di Siko kok tidak bisa dipungkirin juga di Bengkulu kok kan ada orang Jawa, ada orang Minang, cetna.
1: Berarti anak mantap tuh cari orang agak bisa bahasa Jawa.
2: Iya. Kalau cek itu. Cuma kalau kan kalau Di Siko kan emang lebih ngutamain bahasa
1: Indonesia,
2: bahasa daerah.
1: Oh, daerah,
2: daerahnya
1: ya
2: kan ke bahasa asli Bengkulu,
1: betul,
2: kan. Jadi tetap utamakan juga Cina.
1: Oke.
2: Okay. Kalau bisa sih Cina.
1: Karena gitu, kalau udah sebasu udah nyampe juga pelajaran gitu sampai ke tengah. Oke.
2: Okay. Itu nah, tantangan juga sih. Iya kan kalau di Siko Jawa banyak juga. Cina.
1: Banyak juga kan ya. Kadang-kadang lo manu ngajarnya, ini kita basuh dia udah baca, kita pakai basuh kita dia udah baca, jadi bingung. Maka itulah tadi tengah-tengah pakai bahasa Indonesia, tadi dia nggak harus diajar ke bahasa Indonesia. Nah kita nanya juga di sana, di penghujung nih di sana, kesibukan rencana ke depan ada nggak dari Balai Bahasa Ndak Ngapu, program-program itu sendiri yang belum?
2: Kalau terkait epitalisi bahasa Iko, abis ya kan masih ada limo lagi kan, limo kabupaten. Ya. Pulau tadi kan, jadi habis itu bakal ada pemantauan dulu, pemantauannya bakal secara daring, jadi kan kami mantau kok guru-gurunya kok lah mengimbaskan enggak pelajaran yang kami kasih cah itu kan, terus habis itu baru kak tuh biasanya Dignas tuh ngadoin festival tunas bahasa ibu tingkat kabupaten biasanya. Kelak habis dari situ tingkat kabupaten baru kami tingkat provinsi ngadoin kak tuh. Abis tingkat provinsi, baru tahun depannya baru tingkat nasional.
1: Gitu.
2: Nah bentar lagi kok tanggal 22 kok gak salah, 22 Mei kok Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional.
1: Oh di mana tuh?
2: Itu di, kalau gak salah di PPSDM di Depok.
1: Di Depok?
2: Depok, okay, Sawangan deh. Situ. Bentar lagi.
1: Oke deh, di banyak di sana rencana-rencana program-program dari sana gitu di Balai Bahasa. Serli dan kawan-kawan, mudah-mudahan semuanya lancar dengan ayah, doa-doa kami segala-galanya. Tentunya peran Balai Bahasa Provinsi Bengkulu tengah-tengah masyarakat menjaga bahasa daerah kita ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Mungkin singgung dikit, mungkin pesan-pesan untuk orang Enggano, bahasa Enggano kan hampir punah lah. Beapu nih, pesan-pesannya supaya jagolah bahasanya, jangan sampai hilang. Silakan nga.
2: Pesan-pesannya, apa ya? Mari kita jago bahasa Enggano kita biar tetap lestari. Yo untuk kebetulan kan Balai Bahasa tuh udah punya kamus bahasa Enggano, ada kamus cetaknya. Kalau enggak salah 2022 cetaknya. Terus kalau untuk kita tengok dari HP, dari gawai itu bisa.
1: Okay.
2: Kami punya tidak bahasa Enggano aja sih, bahasa Selawai.
1: Oh.
2: Banyak juga bahasa apa bahasa Bengkulu lah.
1: Okay.
2: Di lamannya tuh belendo titik dot titik go titik id belendo titik kemendikbudsman titik go titik id itu bisa diakses.
1: Oh.
2: Kini karena kini Balai Bahasa lo punya kamus daring, kamus kalau
1: online
2: orang,
1: ya?
2: Yo kalau biasanya online lo tahunya daring tuh padanan katanya online. Gitu,
1: nah. Iya benar.
2: Bisa diakses itu kini. Jadi kalau cak bahasa lading tadi itu apa bisa diakses di situ.
1: Lah gampang dari sana, berarti
2: bisa baca dari situ.
1: Kamus daring ya. Pacak dikina ya apa kata ladingnya bahasa itu.
2: Salah satu produk Balai Bahasa.
1: Pacak kita tengok situ. Jangan sampai kita enggak tahu dari sana maluan gitu. Apa-apa daerah kita masing-masing. Itu udah enggak?
2: Yo.
1: Oke. Jadi dari sana pesan-pesan dari kita tadi kita aningkan sama-sama. Bukan cuma untuk Enggano aja udah dijago.
2: Segalanya
1: dijago bahasa gitu. Apalagi gitu merasa aku ini orang daerah, misalnya orang selatan, aku ini orang Sarawak, aku ini orang Enggano, aku orang Rejang, macam-macam di sana.
2: Yo.
1: Jagolah bahasa gitu, jangan malu gitu pakai bahasa gitu, bertemu dengan kawan-kawan di mana aja berada. Jadi bahasa gitu pacak, Indonesia kita paham, bahasa asing kita pelajari. Inga, makasih banyak Inga.
2: Yo, sama-sama dong. Makasih juga udah.
1: Lama mampir di.
2: Karena ikut pedana siaran.
1: Iya, nanti kita ajak terus Inga kita sini dengan tema yang lainnya.
2: Siap.
1: Salam dengan kawan-kawan di Balai Bahasa, terutama pimpinan siapa nih? Pimpinan kita? Pimpinan kita di
2: Budian.
1: Budian, masih Budian ya?
2: Iya, masih
1: Budian. Mudah-mudahan Budian sehat sama keluarga besar di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sehingga banyak manfaat buat masyarakat banyak. Kami pamit dari sana yo. Kita berjumpa lagi Rabu depan dari tanggal dari jam 10 sampai jam 11. Akhirnya saya Dang Arpa Rahman mohon pamit. Ingat.
2: Saya Sherly mohon pamit juga.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Harisana harga bawang di pasar Inpres Mintuhan alami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Nurunnya harga ini juga terjadi pada bawang merah. Salah seorang pedagang bawang, Nipirisda, mengatakan sebelumnya harga bawang merah dibanderol Rp45.000 per kilonya. Namun kini turun menjadi Rp40.000 per kilo. Turunnya harga bawang merah dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan dari sentra produksi bawang. Sehingga stok bawang merah di pasar menjadi lebih murah. Meski bawang merah alami penurunan harga, namun tidak untuk bawang putih. Saat ini bawang putih masih terpantau di harga Rp40.000 per kilonya. Salah seorang konsumen Siti mengaku menyambut baik turunnya harga bawang merah ini, namun menurunnya untuk harga bawang merah yang saat ini masih cukup tergolong tinggi. Menurut Siti, normalnya harga bawang merah berkisar di harga Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilonya. Maka dari itu, Siti sangat berharap harga bawang itu, baik bawang putih maupun bawang merah, dapat kembali normal. Jadi kalau info kabar kita untuk menutup kebersamaan sama Bagas Adesna di Brendo Pagi, terima kasih yang sudah mampir, sudah mendengarkan, dan sudah selalu setia bersama Perempat Bengkulu. Nanti bakal ada penyiar selanjutnya bakal ngawin Adesna di Brendo Siang. Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lengkap bisa Adesna baca di rri.co.id dan juga download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

memang musim flu ya, flu dan juga infeksi saluran pernapasan. Nah, jadi untuk masyarakat, apalagi di Bengkulu kok, dihimbau kembali menerapkan kebiasaan hidup bersih dan juga sehat ya. Salah satunya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di ruang publik di sana ya, terutama ketika sedang mengalami batuk dan juga flu atau demam ya. Jadi kita untuk penggunaan masker kok memang bisa membantu mengurangi ya, membantu mengurangi penyebaran droplet yang keluar saat seseorang berbicara, batuk ataupun bersin di sana ya. Jadi langkah sederhana Iko bisa dinilai sebagai bentuk kepedulian dan juga melindungi orang lain juga, terutama kelompok-kelompok yang memang lebih rentan, cak lansia misalkan, atau mungkin bayi, cak tanda, atau mungkin juga ibu-ibu hamil dan juga individu dengan daya tahan tubuh yang lemah. Jadi untuk adik sana yang mungkin kini kok lagi batuk, lagi flu atau lagi demam, nah ada baiknya juga menggunakan masker ya, walaupun di rumah adik sana ya. Selain juga menggunakan masker, masyarakat juga dianjurkan untuk menutup mulut dan juga hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam saat batuk ataupun bersin di sana ya. Karena memang untuk tisu-tisu yang tisu bekas apalagi yang sudah dipakai, nah itu baiknya segera dibuang di tempat sampah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir saat cairan pembersih berbasis alkohol bisa juga ya. Dan juga di sana yang mengalami gejala flu misalkan untuk adik sanak galonyo, nah baiknya mengurangi aktivitas yang tidak mendesak di tempat-tempat ramai ya, dan juga istirahat yang cukup, penuhi juga kebutuhan cairan dan juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi juga ya, untuk membantu proses pemulihan. Jangan lupa juga ventilasi ruangan adik sanak ya, yang ventilasi ruangan yang baik juga, dan itu juga bisa berperan untuk mengurangi resiko penularan penyakit saluran pernafasan. Nah, bisa juga di sana di rumah buka dulu jendela ya, pastikan juga sirkulasi udaranya berjalan baik dan juga membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Nah, untuk adik sana yang memiliki resiko tinggi yang mengalami komplikasi akibat influenza ko, kini kalau ada vaksinasi influenza namanya ya. Dan untuk vaksinasi influenza yang tahunan dapat menjadi salah satu langkah pencegahan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Nah, jadi di sana untuk misalkan kita ada gejala flu yang tidak kunjung membaik disertai demam tinggi, misalkan ada sesak napasnya juga atau juga berlangsung lebih dari beberapa hari, nah disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat ya. Nah, itulah untuk informasinya di sana, kita kutip dari laman rri.co.id. juga jangan lupa untuk download RRI digital ya. Untuk di Berendo siang ko ada Vivi yang kawani sampai kelak jam 3 sore. Kita lanjut lagi ke lagu-lagu berikutnya.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Masih sedari pada pagi hari ini, masih bersama Anggun menemani adik sana. Permainan edukatif membantu mengembangkan kemampuan anak. Permainan atau game tidak selalu memberikan dampak negatif bagi anak apabila dipilih dengan tepat. Game justru dapat menjadikan media pembelajaran yang secara menyenangkan. Dilansir dari laman publisherku.com, game edukatif juga mampu melatih kemampuan berhitung, membaca, dan memecahkan masalah. Anak juga dapat belajar mengenal warna, bentuk, hingga bahasa melalui permainan. Selain itu juga, adik sana, permainan strategi dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis. Anak belajar mengambil suatu keputusan berdasarkan situasi yang dihadapi dalam permainan. Meski demikian, orang tua juga tetap perlu memilih game sesuai usia anak. Pastikan juga permainan tidak selalu mengandung unsur kekerasan ataupun konten yang tidak layak. Bermain bersama orang tua juga dapat menjadikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus mempererat hubungan keluarga. Orang tua juga dapat mengawasi konten permainan anak secara langsung. Untuk info lebih lanjutnya, bisa aja adik sana cek atau download di RRI Digital atau mungkin cek aja di website kami di rri.co.id.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Budayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara di Gayara di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara, yo adik sanak. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita, atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id.
2: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu, masih dari Anggun untuk menemani adik sana pada Barendo siang hari Iko. Minat masyarakat berburu buku terus semakin meningkat, baik di toko buku maupun juga di bazar literasi. Aktivitas Iko juga menjadi salah satu cara untuk memperluas pengetahuan sekaligus mengisi waktu luang. Lansir dari laman Dinas Pustaka Lamongan Kapgo.id. Melalui membaca buku, seseorang juga dapat memperoleh informasi baru dari berbagai bidang ilmu. Buku juga dapat mampu untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan juga memperkaya kosakata. Besar buku juga sering menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga normal, yang dimana kesempatan tersebut dimanfaatkan banyak pembaca untuk menambah koleksi bacaan. Selain itu juga buku baru, masyarakat juga mulai tertarik untuk membeli buku bekas yang masih layak dibaca. Yang dimana langkah ini juga menjadi salah satu cara alternatif hemat sekaligus mendukung budaya daur ulang. Untuk info lebih lanjutnya bisa aja adik sana cek di laman RRI Digital, atau mungkin juga bisa sekalian di-download di RRI Digital, atau mungkin bisa aja cek di website kami di rri.co.id.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM.
1: Pro 4 FM.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti

masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah, mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya, Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan Bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, kebalik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana alhamdulillah. Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu, iya.
2: Cuacanya panas cuaca tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah enak itu berarti tuh,
3: Nyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding betul.
2: Oh jadi gitu ya.
3: Dingin, padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh
3: gitu.
2: Baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak nggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya benar. Itu hanya ada di Malang, nggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Mpok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Mpok ya, di hari ini yang datang cuma 1 aja Mpok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma 1 orang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Ayo kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya,
2: karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo,
2: selaku
3: budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada.
2: Oke deh Mbak Hima.
3: Ya,
2: tanpa
3: sekali.
2: Berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya baik, terima kasih atas waktunya Mpok Nova. Nah kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya, kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri, ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke. Saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, iya. Ya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, utamanya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA, saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel ya.
4: Sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik.
4: Nah, generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi Yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Subarman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya, kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya, oke, baik. Nah ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda, apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu, jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu Prof?
4: Oke, pakem yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah. Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik, jadi menyesuaikan zaman ya Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya Prof ya, ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto. Itu dulu dalang cilik dari Kediri. Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dolan-dolan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dolan ke sini untuk barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi, karena lagi berhalangan untuk hadir ya Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri, mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah, atau dari cara penyebarannya kepada anak muda, atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu?
4: Sekarang cara penyebarannya ya, karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya. Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya nggak bisa baca. Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau gak dengar cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita dukuh apa ronggeng dukuh paruknya atau hari itu nggak bisa tidur rasanya, barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu, saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik, jadi mengkombinasikan gitu ya Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu, karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor
3: ya. Drakor
4: Korea, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya. Barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, 1 jam, setengah jam, gitu aja.
3: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira gak ada masalah.
3: Gak ada masalah ya.
4: Kalau kita lihat sebenarnya, saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama orang yang baik, dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja. Tapi banyak anak-anak yang lihat gitu.

0: Ya, kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
1: Baik.
0: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya
1: Baik.
0: Nusantara. Hanya salah satu kritik saya, ya ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup itu 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja. Ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga ingin hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk berjalan-jalan ini.
1: Oke, baik, berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu Prof ya.
0: Kebetulan karena saya orang Jawa,
1: baik.
0: Ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari. Wayang saya punya juga koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu. Ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayaknya.
1: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
0: Iya, dari kebiasaan.
1: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
0: Bahkan di mobil di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
1: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4 ya.
0: Dulu
1: supaya tahu budaya nih.
0: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
1: Oke, baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Oke, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
0: Iya. Saya lihat kok optimis ya, optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
1: Baik.
0: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
1: Oke, optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya, Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
1: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget, Mbok ya. Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor teleponnya?
1: Telepon, bisa banget di telepon ya. Di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 ya, atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
1: Boleh,

Ya. Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok Nusa. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Ah, oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya. Kita punya budaya-budaya yang luhung mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang memang bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita ajalah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara ya, kira gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya. Biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke. Okay. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, okay, siap. Silakan.
2: Ya. Baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp ya Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, okay. Itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po untuk zaman sekarang ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silakan Prof.
2: Oke, Prof.
3: Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Saya kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisna Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Kayak. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Ponova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Ponova, ditunggu ya. Ponova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang.
4: Itu 0341-404-304 ya.
2: 5504.
4: Oh,
1: salah nomor. Makanya nyatetnya
4: yang fokus. Nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Kakak siapa namanya?
2: Prof Fani Hadi.
1: Iya, sama Prof Fani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Ica mau nanya, gimana caranya
1: menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang?
4: Itu yang kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu
1: ya,
4: sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Ponova sama Mbak Ima sama bapaknya, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu, satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, nah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Nggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, nggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya, ini barangkali yang perlu disinkronisasikan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan.
2: Terhubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam, Mbak Yaya. Saya setuju, Mbak Yaya. Kalau kebudayaan.
1: Volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Karena oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bandengan kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian, setuju cari ditingkatkan. Betul, Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Okay. Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala.
2: Oke deh. Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
1: Iya.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah, ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke. Silakan.
3: Nah, ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya. Saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh, ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti baik, saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya itu sampai 3 jam itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian Tarian Jiwa juga begitu. Mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan, Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Ya. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya kita lomba deklamasi kita lomba mengarang puisi ya kita lomba lukis ya, kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi. Itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan. Kita coba ditelepon ya, semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang, Ponopa.
1: Selamat siang, Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih, Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang, Pak.
1: Ya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang
2: siang ini. Selamat siang.
6: Ya langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Ya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak, budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga punah apa gitu? Maksudnya
1: sekarang tidak ada gitu? Sekarang udah nggak ada lagi
6: gitu ya? Iya gitu, Ponopa. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya Prof. Oke, ya.
3: Baik. Ya, Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bantengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bantengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
1: Oke.
3: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri. Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, iya, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, demikian tadi dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang Budaya Nusantara sampai kapan bertahan bersama Profesor Wani Hadi Utomo Budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya, namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Kembali lagi bersama Anggun Sedari di Kabar Kito. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menyambut baik peresmian sekolah rakyat di Kota Bengkulu sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Menurut Erna, kehadiran sekolah rakyat menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi. Menurut Erna, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik hingga masyarakat, agar penyelenggaraannya berjalan optimal dan berkelanjutan. Ia optimis kehadiran sekolah rakyat akan menjadi salah satu solusi dalam memperluas pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bengkulu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Untuk kabar selanjutnya bisa aja adik sana cek atau mungkin download di RRI Digital atau mungkin langsung aja cek di website kami di rri.co.id.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Maksudnya bagaimana?
2: Apa kak?
1: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Ya kan kakak tahu aku kerja.
1: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Ya kan aku sibuk kak.
1: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam cuma hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
2: Kakak juga cuek.
1: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
1: Aku dari minder. Kak.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Balik lagi adik sana bersama Anggun pada Barendo siang hariko. Waspadai bahaya plastik untuk membungkus makanan panas. Perlu diketahui adik sana, masih banyak masyarakat yang menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus makanan panas. Padahal kebiasaan tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan.

Dilansir dari laman Poltekkes Kim, suhu panas juga dapat menyebabkan beberapa jenis plastik melepaskan zat kimia ke dalam makanan. Apabila dikonsumsi secara terus-menerus, zat tersebut juga dapat dikhawatirkan berdampak buruk bagi tubuh. Masyarakat juga dianjurkan untuk menggunakan wadah makanan yang memang dirancang tahan panas. Wadah yang berbahan kaca, stainless steel, atau plastik food grade yang menjadi salah satu pilihan yang lebih aman. Pedagang makanan juga diharapkan untuk mulai beralih menggunakan kemasan ramah lingkungan, yang dimana langkah tersebut juga tidak hanya menjaga kesehatan konsumen aja, tetapi juga mengurangi sampah plastik. Konsumen sebaiknya tidak ragu meminta makanan dikemas menggunakan bahan yang lebih aman. Kesadaran bersama akan mendorong perubahan kebiasaan yang lebih sehat. Untuk info lebih lanjutnya sana bisa aja dicek atau mungkin di-download di rri.co.id atau juga bisa cek di website kami di rri.co.id.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kesehatan Kota Bengkulu mengajak seluruh orang tua, guru, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS yang rutin digelar setiap awal tahun ajaran baru. Program ini dinilai penting untuk menjaga kekebalan tubuh anak-anak usia sekolah dari berbagai penyakit menular. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartatia, mengatakan di mana imunisasi lanjutan bagi anak sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah munculnya penyakit yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, kecacatan, hingga juga kematian. Di mana kekebalan yang diperoleh anak saat imunisasi bayi yang juga bawah 2 tahun secara bertahap akan menurun ketika memasuki usia sekolah. Oleh karena itu diperlukan imunisasi lanjutan agar perlindungan terhadap berbagai penyakit tetap terjaga. Lingkungan sekolah juga di sana menjadi salah satu tempat yang rentan terhadap penyebaran penyakit karena tingginya interaksi antar siswa setiap hari. Selain itu, di sekolah juga risiko penularan juga dapat terjadi saat anak menggunakan transportasi umum maupun selama perjalanan menuju dan pulang dari sekolah. Demikian untuk kabar kita kali ini, kalau di sana lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kesempatan kita juga di Berendo Siang untuk hari ini. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM RR Perempat Bengkulu, hadir di sana. Selamat datang di Berando Petang, di mana mulai dari pukul 3 sampai pukul 8 malam kelak di sana bakal dikawani dengan saya Donga Kamal. Dan dari jam 3 sampai jam 5 petang kelak di sana kita ada di acara Melah Bedangdut, di mana di sana bisa request dan enjoy yo. Sambil menemani waktu sore di sana, kita dengarkan dangdut dan bisa request-request. Kalau di sana lagi ada request, bisa hubungi line interaktif Perompek Bengkulu di 0736-7321-994 atau di nomor WA 0811-7816-544. Saya ulangi sekali lagi di sana ya, 0736-7321-994 atau melalui WA di 0811-7816-544. Jadi langsung aja di sana, karena kak kalau kepotong azan kak mungkin kita bakal jeda sejenak yo requestnya, karena kita bakal putarkan lagu-lagu nuansa islami menjelang azan pukul 15.43 waktu Indonesia Barat. Oke, tapi bagi di sana yang lagi nak request bisa masukkan aja requestan yo, mungkin sekitar jam pean kak dah yo, setelah kabar kita baru saya putarkan requestan dari adik sana segala. Terus pantau kami yo di RR Pompek Bukul 91.7 FM, karena bakal terus saya putarkan lagu-lagu lokal, lagu-lagu daerah, dan lagu-lagu dangdut kecintaan di sana segala.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu. Di sana hari kelam menunjukkan pukul 15.34 waktu Indonesia Barat, di mana sekitar 10 menit lagi kita bakal memasuki waktu sholat asar di sana. Jadi setelah satu lagu ini dari kita Yobi Kopi Lambada, kita bakal beralih ke lagu-lagu yang bernuansa islami. Terus bersama kami di sana di RRI Perempat Bengkulu 91.7 FM.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: Di sana Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang diwakili staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu, Zahirman Aidi, menghadiri rapat Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Universitas Bengkulu atau UNIB. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna atau GSG Universitas Bengkulu pada Rabu 22 Juli 2026. Di dalam kesempatan itu, Zahirman Aidi menyampaikan apresiasi atas bertambahnya jumlah guru besar di Universitas Bengkulu. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi sekaligus memperkuat sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu. Zahirman berharap seluruh sivitas akademika Universitas Bengkulu terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menggelar sosialisasi pengelolaan media sosial perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu yang berlangsung di Ruang Hidayah 1 Kantor Wali Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu yang berlangsung dan kegiatan ini yang telah berlangsung menjadi langkah strategis Pemkot Bengkulu untuk memastikan seluruh program, capaian kinerja dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah dapat tersampaikan secara utuh, cepat dan transparan kepada masyarakat. Sosialisasi dibuka langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wayudi. Kegiatan tersebut diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Camat, Lurah, serta Operator Media Sosial dari berbagai instansi di lingkungan Pemkot Bengkulu. Dan dalam arahannya, Dedi Wayudi menegaskan pentingnya media sosial sebagai sarana komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, banyak program dan aktivitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tidak seluruhnya dapat terakomodasi dalam pemberitaan media arus utama karena adanya kebijakan redaksional masing-masing media. Dan dia mencontohkan berbagai aksi kemanusiaan pelayanan cepat yang dilakukan Satpol PP maupun Dinas Pemadam Kebakaran, seperti membantu pencarian warga yang hilang, evakuasi sarang tawon, ular hingga biawak yang meresahkan para warga. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana sesi request masih kita buka sampai pukul 5 petang iko, jadi langsung aja berkabar di WA atau telepon RRI Prompek Bengkulu.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM RRI Propat Bukulu, hadir sana di petang hari ku di Melah Bedangdut Joget. Kita masuk requestan iku dari WA, melalui WA dari donga kita, donga Riko yang ada di Tanah Pata, yang kembali hadir di Joget kita Melah Bedangdut. Apa kabar donga Riko? Semoga selalu terkabar sehat dan kabar baik terus dan lancar segala urusan dan sehat selalu lah pokoknya. Dengar aku request lagu Emas Hantaran yang versinya dari Diva Rina Indra. Dan kirim-kirim salam juga untuk Ayah Puput, Iswandi, Inga Seza, Hamza Yusuf, Ani di Pekanbaru dan Uda Edi, dan juga untuk adik sanak segalanya. Oke dengar Riko, setelah satu lagu Iko sebentar lagi kita bakal langsung putarkan requestan dari dengar Riko. Dan bagi di sana yang lain kalau lagi request, requestan masih dibuka sampai jam 5 petang kelak di sana. Jadi jangan sampai terlewat hari Iko. Langsung aja kita dengarkan Emas Hantaran dari Divarina Indra Adela dan juga Vendik Adela.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalunya habis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Adizana, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memimpin apel pagi di halaman kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, dia menekankan pentingnya disiplin, loyalitas dan profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Herwan Antoni mengatakan seluruh aparatur harus tetap menjaga kualitas kinerja meskipun pemerintah saat itu menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Menurut efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan dia menegaskan setiap ASN dan P3K dituntut bekerja lebih efektif, produktif serta bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota untuk lebih aktif mengelola media sosial sebagai sarana publikasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah sekaligus mengetahui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian atau Kominfosan Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, mengatakan pemanfaatan media sosial menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan di era digital saat itu. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menuntut adanya keterbukaan informasi publik yang akurat, mudah diakses dan disampaikan secara tepat waktu kepada masyarakat. Oleh karena itu, ASN didorong untuk memanfaatkan berbagai platform digital sebagai media komunikasi yang efektif. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan informasi tadi juga jadi penutup sesi request kita di sana di Melah Bedangdut dari jam 3 sampai jam 5 iko. Dan nantikan kabar kita selanjutnya pukul 18.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari patah.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Melah Bedangdut. Joget kita. Pro 4 FM.

91.7 FM RRI Prompek Bengkulu, Hadi sana. Selamat petang di hari Eko pukul 16.17 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan lagi satu informasi dari laman rri.co.id bahwa anggota DPD RI atau MPR RI Destita Khairilisani mengatakan dikukuhkannya 6 guru besar Universitas Bengkulu dapat memperkuat peran inovasi akademik dan mendorong inovasi pembangunan daerah. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri sidang terbuka Senat Universitas Bengkulu atau UNIP dalam pengukuhan 6 guru besar di Gedung Serbaguna UNIP. Senator Desita menyampaikan selamat kepada 6 profesor yang dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Bengkulu. Menurutnya capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan riset di Provinsi Bengkulu. Dan apoteker lulusan Universitas Indonesia itu menilai guru besar memiliki peran strategis dalam menghasilkan inovasi dan penelitian yang dapat dimanfaatkan pemerintah maupun masyarakat. Karena itu kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah dan dunia usaha perlu terus diperkuat. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana sebentar lagi kita bakal memasuki waktu ibadah maghrib atau sholat maghrib pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Dan kami sebentar lagi bakal menghadirkan azan di RRI Prompek Bengkulu.

FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana pemerintah Kota Bungkul menargetkan pembangunan 100 unit gazebo di sepanjang kawasan Pantai Pasir Putih hingga Pantai Berkas yang akan rampung pada akhir 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menata kawasan wisata pantai sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bungkulu, Nina Nurdin, menyatakan pembangunan gazebo akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2026. Gazebo-gazebo tersebut nantinya bakal tersebar di sejumlah titik strategis di kawasan wisata pantai yang menjadi destinasi favorit masyarakat. Dan menurutnya pembangunan gazebo tidak cuma bertujuan untuk mempercantik kawasan wisata saja, tapi juga menjadi langkah konkret untuk menghapus praktek pungutan liar yang selama ini kerap dikeluhkan wisatawan. Sejumlah oknum pedagang maupun juru parkir diketahui masih melakukan pungutan tidak resmi, termasuk menarik biaya sewa pondok dengan tarif yang tidak wajar. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan nantikan kabar kita selanjutnya di sana pukul 20.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.5 FM RRI Prompe Bengkulu. Di sana hari kala menunjukkan pukul 19.57 waktu Indonesia Barat, di mana ida terasa kebersamaan kita di Berando Petang kali iko bakal berakhir di sana sekitar 2 menit lagi di sana yo. Terima kasih yang lah gabungan dan juga yang lah request di sesi Malah Bedangdut tadi. Dan untuk siaran selanjutnya di sana bakal iko ini kayak penyiar lainnya yo. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar adik sana segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompad FM.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kubu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si misja mendia, orang nak kabare. Jari harap kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nokasina, dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, mit. Kang sejine pada mendi. Iki lo, si Dable, jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si misja yang undang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nu, sing diobrolan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wong kin lih, ana apa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya. Jadi begini, Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja. Bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini, Ang Darno. Sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas. Dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit. Yang artinya, desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh iya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih Pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu? Kih. Kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si Kardi mendi, Mi. Sing awit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah, arep gawe kentongan tak apa.
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jack, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak, komunikasi sama teman, atau Pak RW, atau Pak Kuwu, tinggal pencet, langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arah pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
7: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, Je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno. Keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus. Masana kentongane. Emangnya rumah kita pos ronda, Pak?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggi krihin. Bu.
3: Ibu, tolong buatkan dua kopi lagi. Ini ada tamu.
4: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
5: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
6: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
6: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu. Loh, sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
6: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
4: Ya, boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki ya boten unggal dinten, je. Niki kopie punten nggih, Pak Kuwu. Kang Misja, kula mlebet malih. Mangga dilajengaken sareng disambi.
6: Nggih, Bu. Matur kesuwun.
0: Mangga, Pak Kuwu. Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare kah, rada mantep. Nggih boten Pak Kuwu.
6: Nggih, bisa aja Pak RW. Niki kopie ditampi ah.
5: Wah, enak pisan ca kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno. Tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan.

0: Lainnya, bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
1: Saya juga sependapat, Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu, Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program Kentongan Jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
1: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
2: Leres pisan, Nak Misja. Mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih, Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka, sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
2: Siap, Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: Aih, begikian rasaan anyep pisan ya. Hujannya bari angin ini gede. Mancing ah, dingin, hati pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah midang ning arepan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya pak, Mimi masuk ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia. Waya gini jadi durung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis apa? Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
1: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan. Aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
1: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Lah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben niki. Lah, HP Mimi ke mati.
1: Aduh pak, gagian si kelar rapisan.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Ya Allah. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
2: Oi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
3: Lah, ada apa Pak Karyono?
0: Aduh, Mang, jaluk tolong. Rumah belakang saya ketimpan pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
3: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
0: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
3: Sebentar, Pak. Saya ambil kantongan di gerobak.
0: Ada apa, Mang?
3: Tolong, Bapak-Bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya tertimpa lemari.
0: Innalillahi. Ayo, Bapak-Bapak, kita bantu Pak Karyono.
4: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program kentongan jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

0: Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendam Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kegerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: jalan-jalan ke kampung Bali.
1: Weh, ala kekel tapi.
0: Datu jalan-jalan ke lubuk durian.
1: Dah pada. Jadi, iko mungkin pada.
0: Jalan-jalan ke bintuhan.
2: Weh, ayolah cikgu.
0: Apa ni yang cik? Saya kau lagi ndak buat pantun tadi ko.
2: Kau tu pula. Dah tadi ni yang saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni yang litak pak.
0: Oi orang kau lagi ngarang pantun.
2: Bintuan?
0: Bintuan.
2: Emang kau tahu arah bintuan tu?
0: Tahulah. Ngayat cik ko. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
2: Asal-usul apa bintuan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada cik ceritanya?
2: Ada lah.
0: Iya apa?
2: Cik Iko nak ceritanya.
3: Bintuan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuan berasal dari kata bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah bintuan. Karena perkembangan zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini, ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah namo sayo ko, cak mano kira-kira cik? Tahu dak?
2: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
2: Tanya kek kau di belakang tu nah.
0: Wajak nian cik ko eh.
3: 91,7 Pro 4 RMI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun delama dan ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun delama dan ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat. Namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun delama.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM. Pro

Nah, di sana di Universitas Nebrado, dengan itu selesai tugas-tugas kami menjadi gara-gara acara siaran sepanjang hari ke 22 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Haryandika, kesegenap kru dan petugas hari ke mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita. Titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya,

0: yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dengan namamu, ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya."

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

91,7 JFM Perempa Bengkulu di sana. Selamat pagi di Berno pagi hari ko di sana kayak dikawani kariri hingga pukul 10 pagi kala. Tentunya di hari Kamis di sana 23 Juli 2026. Semangat untuk di sana yang mungkin lagi sibuk-sibuknya nyapi anak sekolah ataupun lagi kerja ataupun lagi sarapan nak ke kebun, semangat pokoknya jangan lupa sarapan di pagi hari.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application, RRI Digital.

0: Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanapu, banyak pasalnya, pasal dalam kanapu dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano, orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanapu, nanti tak kena kamu di situ, lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen ke Arubi, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanapua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanapua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya, Pak? Yang dirasakan orang yang memang kena kanapu?
1: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, di tubuh deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi, keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamukan nanti. Kalau dia sesak napas, mungkin dia terjangnya oleh kanapu. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanapu.
1: Tahun berapa itu di Banyasari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Wilson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Wilson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Wilson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ecology. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau

0: yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti Kenok Puak di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
1: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya, dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kars. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat, sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
2: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman burung, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai, dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari, sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
3: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya, masih bagus, ya, relatif bagus, ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
4: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho, yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut.

0: Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua, sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
1: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi. Jam 5 ada telepon berita dari Padang almarhum.
0: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
1: Hutan, buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Woi. Kasihan Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra, menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
2: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
3: Pengurangan apa?
2: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
3: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
2: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak pua leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
4: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
4: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Sonti Bakara, mengatakan pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
5: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih? Ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di Dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak. Kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
6: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak AMAN, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng AMAN untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa kita bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.